ba se toba isu ha ke tshepo re sebedise mo re sebeditseng teng na le lona ka metsotso ena e mehlano e setseng ena ka nnete mo nna le wena re entseng re entse mo ebangela ka hata tokong ka nnete o tla mponkine masometseng ngwana mme lefahlwa le shebile e kgopotswa le maotomane empa ya re tshepo go sane tsotlhe di tla nnepagala mo ebangele ka fose empa ya ba ntse ke tshwere gantle le teng ntse ke swe kere ke a leboa ke a leboa ke a leboa bona ke tswa ka mone ge ngwana mme ke kena ka mona ka magalanyane ke kena ka mona ka magalanyane mo teng ge ke tlo ja nama ke jile nama maobane thaba bosibu ka kgutla ka tlatla ja nama masego mona maobane ga ke tloa mona wa ukwa ke jile nama maobane gabedi tsatsing nena ke a tsamaya gape ke tlo ja nama e nngwe gape ko gona ba kwena re bualo ga barati ba nama ebile ga re ja mona re alla ga re tlile le monate ebile re alla gore nama ena bere re kgotsofetse ke yone bale se ke tla o jelela ngwana mme wena mosimane ka mono ka tiatianeng nne o dule mono tshwara bualo leqa leatla o nne o tshwara bualo monna leqa leatla buti wa utlwa nna ke a tswa ka mone ge ko sia le ntate John empa ya nna ga ke na le ena mona ga se ntate John ke bra John ke bra John ke nna fela mmitsang bra John ukwa gona motho enwa mokwai ga sa bitsa moruti a mmitsa bra empa ya e ntse le ntashana bane ge le ga gola ge le sama se ka nana ga ke mmitsa bra John wa ga ka setle ka mona le ona a tla mmitsa bra John aa ka bo e fosa mmitse ntate moruti basotho ba ise re sebedise mo re sebeditseng te nna le wena ge tla boitse re kopanang gape ya morena ntse a re bolokile ke a tsobole ke utswa ke o sia tjena le yena

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, nanka qenehela. Yebo tu. Khotso.
1: Ha, ha ke tla ke atamela.